0: kasih kandati, Girjabai kasih kandati,
1: Girjabai kasih kandati, Girjabai kasih kandati.